0: Hindi, ikaw. O rico tungkol, sabay na. Turu kay. Huwi pa may gradi.
1: Bah. Omo ba? Tabok sa tebo. Robon mani rok. Sizagi pabik ya blas la. Asyik. Bolok kubung sakti. Sekal nok si bulang tisya. Karima pasi wohan kay ba. Tay tamong na tong si ba.
0: Doa kon. Tamong gima khar ka ba. Forest tarok bada. Rifrik za kino.
1: Aborok ya kay sung no tay sabo rifriki manay tong no. Abo tini biani asyik kay. Dol kebang ke pai kasih do, mesti ini saya si malu ya.
0: Hai, dah berapa rupa si belas ha?
1: Buku, oh, tamu ni bagi paisa. Thang di, asongnya no mani di pegra di.
0: Tamu di payang nasi ha, pai di dah berapa? Hindi, orang no, kan awak tu paisi di.
1: Ikole, no kan sopai ke belas ha? Tamu, nama rok suang buang, kai ba? Kisah nai sone pai kira nai, nah, ma pai kata. Ba, kiri suka belas ha? Busak genangnya omu tamurok, irik perjak baik kahana ni nomo. Sekal no sirok sirik perjak kahana ni mo, ni nomo mah hanya kirimai sinsang itu ngkable. Abotai sayi hamliya dabure, asu gong kah, wajshapano, muti rokai ongyaku. Ini kia abo biang ni asu, bangma kai forestar rok pai bekya. Sun kishapano ters mas labliya, wajshapano sunno, cor sakal gurui, kebengi kip kangka ba. Ayangan asigi nai meni. Sekal noksi belum ti simis lama tongsi wohan kai ba. Ayang tino ursawi mar khakran kai ba. Besak rok tak tamu na tongsi cani ba.
0: Hai kian ini darua tak korat rok kai. Borok abu bai kasa.
1: Darua korat ni kok se sai tongku neng. Mo hai ke paymani. Kati paymani. Abu se belai yong ka. Hai akai. Biang ni. Biang sing kamu. Tai hamna liya.
2: Naro ni bodol ni bisingo. Dia bang da mo hai ke kari paymama kia mundai. Hai baik ya, korok siapa no? Kesan aile kerikya. Tamu kai belai kai, replik zak baik kata no. Ma, dunung mani abo motu ini saya mali ya. Ayah,
1: Hong sinai ta, abu kisah ni kai dah, replik zak baik kasa.
0: Ani kok no, kesan kena ya hengkai ba, hai dong kata. Angbo sasuk ini kya, mo hai shamuro no ya kasih deh nih. Kok kena ya hengkai ba, motu dong mang kata. Mutairok ni ba, tes hal besar nono katri tu nishine sih no.
1: Hey, kok har pekta sade? Hai no sih, besar nono mani, kepal colong ni, kenai kok tu orang itu mani ani. Ni ni ah, timasa ti logno bahaya ke supung nani ang ha?
2: Ang kang ka, tabu kok rok tabang lagi kodi. Sering kai tong lagi nadi, ulo hamsuki serai, serai kai, kok salai siwane, kok tabang lagi, hai no ta?
0: Oh, kuteh kai ba. Bih ni kong nak kenawi, mohai shamung rok ya kere ribai kya. Bokai tabuk mohai zengzal roko, kelai liata, kuteng ni bihik lai mini, terima syati lok ba tabuk, buksa de matong na shido.
2: Tam abu bo mu sui chonggai, kong na thang tini, omor hanyo forest rok bai ripirik jagai, silai petar rok, kibui karima phaile kya hamla sa. Tabu war ni thang kai, bono bo kisha naishoni phayana.
0: Hai de hunba dabura.
2: Hai ni hunai, kenap le.
0: Mu sui rok kong ma buda, forest rok, kasubo dabura.
2: Musinya karile, sibuk saya butarnar ya. Bolong ni jess, saya maninya. Panos saya butarna eba, tampanya ria. Abo forestar rogni, samungnya di ba.
1: Kutek bupang kogui paila pano. Tabukai, hujagi bolong ni, musui chonggui, halino. Bihik ni, timasati logno supungui, toni obuji kada. Angkai, bupang shikok. Tai, kutekai ba, musui shikok. Mazara kai baksa na baksa seng. Hai nong na ble, dabura.
2: Bebang no sonyo tongo. Nini kok bo soy? Tayo, nihik samani kok bo sonyo. Musay panu hindi. Bupang panu hindi. Kogay, manja kai, shikok le, bebak no shikok no. Kok thaisa bai, sana ni thangkai. Jet, chepano. Kokma ni hengkai. Abo, saya no tay, mazara. Kotor no hanzago.
1: Dabura, kog no kog sana ni thangka kai. Bolong ni manai rogle, forista rog da kai iri toni ba. Bolong ni manai, bolongo nazayo, tai bini moji kai no, tori logui tong bayu. Kog no kog sana ni thangkai, sung bolongo tong nai. Jini se ongnang ni kelai belasa, bebak mani rog.
2: Nini kog bo, kibi sugule rizangna ni kog ya. Hai pano, tabuk rajao se, hai rog ungui thangka hankai ba. Tai tamu kanya ni tong siwa.
0: Dabura, angbo tabuk lebi ni kog no le. Sano sajak ka.
2: Angbo sajak ya hengye. Tema kai ba, raja se kajak hengkai ba.

0: Uma, nung biang thang ke, eh lai mi, tam noko kerja hino. Ayah, uma, biang thang ke noko kerja, oh lai mi.
1: Ang ayang nok pangga sesamun kisa kai tung mana, tam sa, hai, tam ang kasa bo.
0: Dakti thang gradi, ang on blai kholoi, hoko su sin pe gradi dakti. Jura kruk sang gai dunong mani, kun mote kai se himu nyoko ma fajiwo. Ayah, uma, uma, uma, ayah. Hai pale, mo amo tamuni bangga sesuk dunong mani kalai kaba.
1: Tubudi. Buku boro sinjang nai.
0: Iko hindi. Oh ya korai saka drop ni jurawana singradi.
1: Tamu ha koro da kelai.
0: Ya. Dokisa teruk teruk hai singradi. Eh. Tungluk hai kisa tong tong mah yung ka. Hai kai no te sira to sini tong radi do.
1: Do akon. Tamu bum tika jura kruk sang ka sagradi. Nene musui shong na tong mani kai. Chamu saboli ya hai da.
0: Boro ni musui, boro ni mosok. Te kisa ni bagi se forestar ni yak ni kati wipai manchu. Mesti nyugui, kognen nahi tangman jorawo no. Abu biang ni asup forest taruk kaya. Nuk slide jah hingkai, kini dia sakit no, jokalak kamu. Sila ino aro, tiap sak hui kabu she. Tiap tiap kayi bolong bes herti, usigi kari pacani no. Bunyi tha bolong tuak man ya korok kelai, jorak kruk sang kota ha.
1: Oh, iko, dapur asup pipe lah sa.
0: Biang ni sa buah bo di bor kiri kiri.
2: Tam sak uteh, nin mui sabu kenaple.
1: Paidi asup paidi, kena pagra di dabura. Mui kaya kini no kotoma semani paikya.
0: Tamu yak buksa paisya dabura. Nono tamu wai musibahan rohona se. Neng bokok tesa kera zorati kai, sayu manmani no kelayu dabura.
1: Dabura, neng batamu kok tesa kera da seng pai. Haya kai ba, sayu mani da, paimani kelakya. Obura ni kong no ke, buji nani kok togo no.
2: Ani, kunju mokolong ka bunyo solya. Ye semung sang bo, abo. Tamu kaybo bunyi sesekang, ani kunjo bos kopi sido.
0: Nengle tamu bom dek kena pegi ba, sagara di dabura.
1: Do sagara di kay dabura, nih thani nok kena negara nasekang.
2: Sila isloi kibui kabu, hari paymani, ya kunda tuma bo deroi pegi, tumblasa, koy jabo.
0: Ici cepalo, peran negeri dabura, neng kena mani abos koyno, iku nasik di dabura, ya kung kunujak tiungu. Bunyi tabulong sok mana hak korok kelayoi, yakun nejura kerik sangi pun muat kai sih, noko sok kosu.
1: Abu nono anggo, anggun pelai baik, sok kosu sini tong mana kata bura.
2: Tamu bom tering lay mana kelay kababu.
0: Mesin nugu, kelay thonoi sepelena naik tong mana jorawo no. Asomsa anggun nugu dikata, ani ganawo sih sok koi tong baik habelasa. Borok nuks lay yang wisi, kisah ni bagi sih kasih bumi kelay sudah bura. Hai ni baginya, bolong usi gue suturuk kasih pakai hingkai ba. Hai rugi ma pakai. Kata dabura,
2: bujika. Kokmani samung no ba, mutaira kuni ba, tai busa katirui, tonci nasa, mundanyi, kokai kada kenaka.
1: Kenayaku, tambum tirok dabura.
0: Borokai ang musi songmani, ayang nani hap ngota, bong nayang go forest tarok no kupulung no nuhubu. Ang kartuti wansu kunyo paita, borok bo mungsa leong kona hinai, baisa dabura, borokai tamung kahincha.
2: Nini silai, munda ni halo, tai boham tulia. Busak genanggi no, riprezak mani, hai no, boto genggi, robon sawi tong bai, kata. Borok bohanyo, yak ni mani, mung sapano, mamu laliapu.
1: Jani bihik busani kok kenakai, hai rok seun nyata. Tabu kai kong tak kerana sido.
0: Ongka, tabu ni simi, norak berirong ajui cari sidi. Ani kok sonyo tong nebele dabura.
2: Kok kaya buye kute, bolong ni mani bai, aji ui cha ya ui, yak bai chang, haji. Rina ba mani ro, hai kesa aji ui cha di, sabu nono, tamu honi, mana ni to. Kok rui, jes sekai pano, bunyi yak ni, kaki temen abu sebelai, ongka. Abu no, sakano, hincina ni ble, ongka, lala laigra sidi, ang hingra ka.
1: Dakon dabura, yang tini pay mamang kata.
0: Besar rok hampir gerasung dabura, halter kok kesang salah sini.
2: Dakon, kami basa gerana ba, norok bacai bokok salahnya tunggu. Ongka, asno kok, anghim kado.
1: Dabura pasti dikai, tong tuja di bawah ni orang nomai kolai,